0: Petang penyuri mira pemama di banyo kot dia. Pemama banyo tiko lo. Awe ni. Berale pesu pesu berani mi awe ni penyok lidu su. Penyok lidu su ni mi tenung kale cobi cobi. Tiwo kopu cobi cobi berag kelidu di depan cobi cobi berag banyo di depan. Aku ni tenung awe ni. Dia kau biar dia kebahagia, kami dah agak ni. Bukan lumiu sudi tu, bukan nyamai, bukan lumiu suka dia ni tak cobi cobi kula tahu lah.
1: Chao Gering, jadi tolong rob iki pi, jeng jadi mi chui yu bon pan ti lo. Lui Chao Gering, jadi raksa pao pan kong ton wai dai nan tau dai.เป็นคำถามที่ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบมีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส